Oke. Pajak kurik-kurik ka kusi-kusi jatah. Kanang kimajarak bidang.